0: Awasra berasa yang wadah sendia-sendia datang lep andia-sendia nami yuk.
1: Masya Allah, gila zoro ada macam itu ni kerana ia lagi di luar negeri. Sendia fatin ni lepada semua di masa yang rukun rotan sendin sari sana madil mana suruh nafsa ingawe sana pun lepai langkah sah tawasan. Nasir ni kerana ado sendin suruh tiar tu mangkalan ni dia nasir lama rap korido gulti kerana gombi karena ma sendia fatin ma Allah kukur mairo lanzas amzas akla fana falza sawan cile fal Muhammad tazai itaga sana suruh sendia tiar fikir loko ni dia kerana Bernaro turun agul, sama sendia jemil afaksan agul. Adem, kami akan ni saudan dari muskom imina adem syah kasu sedim abu amala sedin karun. Askraya syah chatin senam. Ngau syah statanel dan gaisun syahza syarau gula. Nasyah teru tadi, ngerti halamzu, sasirzu, di makur awaf india sendiokun zuh. Dawa jemi kusukurmayaro shakalatitudina Sawa intile fal Muhammad Zia kundo zanam Narene burahaw zandien zadin kidawa abadijin Kila ndara filinsha askira Chatayen Oputu zandie kundama Anintimanga Awadu nileza ishinda Asuno
2: Burasalatini Kila Bengi lan wachata Bengi lan wachata Kwa zana wabamara choto Ndipamalan Bamaan awak bodoh naari, bolca kurangan utamari guru baca tu. Lepas jua ambil nampungan ado, anjing yang cilon, lepas proses yang cilon awak bodoh ni, lepas abu jaro jaring marah tu, abu jaro dah. Muskur, katina aku awak anjing yang cilon ni. Alhamdulillah, kusro muskur zak, aku kusro rupna bawa. Kadoi, nafsin, alhamdulillah, ambari kini nampi elan. Kami alhamdulillah, tidak ada tenang dina.
3: Jua ambari insan dah wede.
2: Jua ambari insan anjing yang cilon. Jua ambari bini cilon, rama anda bodoh na. Kanji anja Abu Jarot. Abu Jarot anja sarahin. Alhamdulillah anja rosna bunace. Mereka orang anja syarat. Kur cara ekoriman suruh ajaran. Anja kalau ayeh, kalau nama sahun jauh muka, nanya na sahih belum. Le, awalnya bunace niar rosna. Bunace itu niar rosna. Jeling jengero niar bon. Awasnya asunwa niar. Hari itu bonwa agonya ada. Jeling jengero niar sahrosna. Le, ekoriman coba niar bon gaya gugur dah keluar. Gombio sena gombilan kau je musk. Le anja kurang bernorok kalakal. Bodan anja Abu Jarot. Abu Jarot syarat dina. Kami akan kerja. Semua orang alhamdulillah, ayam itu tak kuliah dosa. Nanti semua orang jadi. Akhirnya kita akan goda anjing bandar dan itu. Guru anda tu tuh nak kuliah mana ke? Tiada tu kerja mana sendirinya. Semua aja anjing lah kuliah, kuliah lagi, minyak lah kuliah, mengulur. Aje anjing lah ambang apa? Aje kerewan fatin memang kau jangan akhiru. Kau hanggal binatang aje di dalam. Kau tu kalau salam tu berumur anda.
3: Aje deh, kena donop trum dosa. Aje deh ni aje. Nabi nak dawai. Aje deh ingkara.
2: Macam tu barik jenah. Alhamdulillah, bandar kacau. Bandar jalan bandar cok. Lata bin bata. Anjing tak kende. Shol ni baru tuh cerita kan, tuh silar dajin bawah ni ada kerjaan. Akhirnya anda sahaja bantu contoh.
3: Kerma, operation sejauh ni arwada.
2: Operation kerjaan semua anda. Alhamdulillah, rotor jenah ni zora. Anjana Allah ini kan nanti fatur nanti mahu kau jenah. Kamu macam orang gua ingat suruh kafe ni cina mahu sih nua ambil kan nanti mahu kau jenah. Kerana dia rotor jenah. Asli ni zora.
3: Nah, kerma logo ni operation sejauh kerjaan ini. Dia awak ni sanya diliso diliso dengan kalu.
2: Suruh dia sanya dia dengan awak dia sanya rasa sejum mah. Kerja bosun gaya guna. Dia anjir awak sanya anda. Kami kerja guni, kami dila walda guni, kami dila cila guni, kami dila dari susu yang guni, kami dila kerinta guni. Alhamdulillah, kami sama so sanjuga, sanya dari dari kerjaan guna cie anjur so sokir so kerid anjur awam biji kerja cik junior ikhaya walda guna anjur berno.
3: Ni sanya ayam.
2: Ul sanya walda itu. So walda itu ni alang, ke awam berno setengah dari orang ini walda ya kerjaan guna cip kerja dia berucu dari wasap tu kawal kampur watu.
3: Yo lingu syaitan mentilon filnya ama. Yek sahal kama angu nya kulzana ayede idori mikrima so jemilan isum kenengatri ayede idori nam
2: kinda muko kundri waltu kurang sudi damda wachu kore suda seda samanikolo guna tibia seda tuti da audoi kun jama yakin mabok audoi dia kun nasa guna tibia uye mangana diro wolo nama natiram diya bau ya anjir guna tibia alhormat natiram diya anjir barakma anjir jama rasin bau anjir jangya inshallah isyaram am kada anjir kure kumawro man warma jama gnazir kam kakis tina kwanay nafsana am lusari Jadi nafsunya unai mengkar bara-bara alhamdulillah aku urmar aku ceri. Moro mana dun budai macam.
3: Am dah wede ronya.
2: Alamana bukna ye. Nak nukon ni. Wajahnya amma waktu do puasa dah alamana fuskari na alamana fuskari ngiri. Jack bosan air. Jack nukar kau ni atau buat sahaja roda amma wede ni sahaja nukon ni.
3: Okay, kerma ini menteri ro. Sanda wede itu.
2: Kuru roma. Alamak, mister bangunnya saat itu ada alamak.
3: Okay, nienda kau zalok tu.
2: Jadi, saya kau nunggu kau zana anda kam kam year

0: Kurum jikal kal jira o mar walja broman kamu tuku. Ngau kame yal senana yal cidi berin saya tuku. Ngau yal cidi cidi berin alan. Wende bumbanci enang turun turun ni wende kamandi. Wunggala wudivio wuduri ningai wudiri ningai wukarebi ningai wadin ningai yaru wende cororo kudiende. Adu mar turun na walja saya sanggalain.
1: Kela zoro, masha Allah, temangina bendoni kishana madam Aisata Mamoni Amada kerenyana temandia mbeji shi suru siyataro gana alan riwaro ni shi zondena kurade mafutu doni shi kama kishana wakil zinai bayina ala barasika andiro hazina temangina bayina zinna maru suru zin kishana gadiay sire suwa suundano temandia mbeji kurentu dajingaw bayinza risin nain ndale nye fule doni mumi sharipi ada kerenye isha walte paraskamda gwe kuturu.